0: 깜나페 나니 나우리 시본디마도 하나 반따 우로인 가르고 이치비라고 야놈이 아우시 부경코에 아래 임마마드는놈 니깐농옹으라 아우니마따쿠니 파이카리키 나팜마기리바스 전나베 아웨이트비티비키
1: 본티비비티 아로나 Papunsi yang screen yang atau roy nu mengam. Posisi pahat tu buat ada arai bukini karuan nam TV. Aku kau nana pen nuri bayi kari kena pen mei. Tapi tapi ke audio nabe.
0: Saksi ngaji me am ciano akiri wan TV. E pun tiap tahun pen kau betaku kun kanu wan nanau sin tegi ribas. Arek kau karuaki. Dengan kau nabe mei. Tapi tapi ke audio nabe. E pun deh sih nakun pen kain tain hari. Itiran isu wan temon tairi ki. Audio roy wan tairi ki. Jawa isu wan temon ngapung. Tapi me wan tawan awai jawa awan.
1: Auringa, engkau ia wahan dengan menakapi mesuan ini nama tapa mekiripes. Awam kiri wan TV yang mengarani kau na pentetayan ni kau ngurai ko. Kau ni kau taku ko ni pai ikari ki. Ni kau wan nana program toko mete ni kau nama ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, apun kampanye nak. Si tawro ini pun bersemai. Ami kata nama ta, aki. Ina kau na ngurai kau nama taku kena kau yon te TV. Nako ia tebotan nama ta.
1: Angkoe, ada kau kain anu atira vereve nampu otaki. Sitaroi na peni karoi anakon nero kutangilia, mepona ay metiroi.
0: Saksi na yane mengkami ministries o NGOs, sitaroi na pen live anu potaki. Ay pupura nika se otaki ame takwa kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri ngariki, ari meni kapakaan pon karukwan nam TV yane mwenga mette pupua titara. Oye riki na pen nakoim, de VIP ke tepakanipu ibukin nampu pa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawa. De itaki marongonongwa ikapu, ipon katamearwa, amatata yon pa ikariki, on kami ngaroy ko ni katuapong. Men, kiriwan, tini.

0: Vodafone.com.
1: Να γοημή έργα στα μάση που φορεί Vodafone κατά νοτά, παγιέ κανόνα μεν καπογανάκι να δεσέβες για under recharge.
2: Device promotion.
0: Kalau yang anda kerjakan dengan telefon, apa yang nak telefon? Kamu angkai de AO6. Telefon apa telefon? Nanti buat lebih meruawa nak kont, buat lebih meruawa. The model E14. Nanti buat lebih meruawa nak kont, buat lebih meruawa. Tapi warik, aku kira telefon ni kata orang yang tanya. Aika apa? Kena faham kita apa boleh kita jayu.
1: Ya, itu kan kau moral, nanti buat kita apa? You aika ni apa pura?
2: Ia jin nape an? Oh, ye itu pakai di pula. Bow, naron.
0: Apa angkai? Bow, amai yo sen, ane nak kirim dia pakai nipu. Yang nam kau wan telefon.
1: Ya, waktu bow main de embesa QR, ane nak kena kirim dia mewan present dia pakai nipu. Yang di nani nak kita yang telefon nak.
2: Atau orang kain tapo, nipak mana? Ia wia cara, ipa iriki. Oh, Vodafone backing wakan met greening.
0: Ya ini nape inan kai? Nana mana betul tua matua? Dari tak betul peso sport complex. Begini banyun dokor mana? Telefon iya. Tuana aja keka wala mangan da ko Vodafone are ko wakani manaya ibigin wakam keka ina nam
1: ya jani ya bubu kita wani
0: ah neko pasyo men da yang gay aya pa kan po kay Vodafone yon nan no kan telepon sa kita baka ikaraw raw pa ya bon nam babu kita wa yon da babu kita wa yon

0: Anga yak yuta roy. Yeranga yakan kabuta ki pasin nahi kai. Ai bun ko ko ra dit so goma. Para kin te meta dis ki bis admin ni ngongo. Yanang ni minu atu.
1: Sinim na wata irum. Ko ki wata na runo ra kai kai. Kakawu ngoroi. Ko ko ngoni meta ta antu ki amna no wo.
2: Inariani meta ta. Pati tro koma ki ora kin te meta. Metis ki bis Demen nyungung, pun nara kayak karang ini nevevi. Osi tiapu warun neveya, narun tebuahan ipai kita kunikai me ayai rona menin tiara kini narun te tara te kaviri pai ni mesu awamai siriki. Te meyakan te tapu ipe susu kira wato ameta ayai. Awai tau tauan tiara ameta ayai rona menin nara kayakai. Me kau corona, pada trakoma, eve mentienango, engkau esikura metan tiara ameta ayai rona menin te trakoma. Hoye mengau gusan aku te menna.
0: There are all in the Koroya, then I get a road to Trahoma, Metiscapees. Irangi Garawagi, Pokonakatimedua, on Mewagina de Bobe, Mediran Saki, Medito, Katimedua Jagai Saki, Apongana Roy Jahani Perantino, or Daradwaya, Penesaki Roy. Awai pun nam kau ni mungkin aku ni mungkin nampasin, aika anak aku tak ini aku ni mengami. Ia bukan kami nuam menora gaya ikai.
3: Ya kak awaki penari ini kuro roy am chows aika wawa mai sena. Ia bukan tiara gaya escapees. Ia bukan apa nama kure temuan chows. Ia seringa temen arion tukun neyak seringa temun mua. Tuh wana tuh wiki mina aku mengani mengka wawa chows. Pana biaya penen seringa gaya pun mua aki aspa mengaraure. Kan ayak muntah ini pain orang kiri lagi, ayak orang ni kereket memeran buh, ke orang kinti kiri ni.
4: Tetapi kalau mengan ayak muntah itu toko lagi kini pain orang kiri lagi, ayak orang ni kereket memetaki. Sangat apa tu kan aku ini, kan aku ni mengara ibu kinta kapus basin, payah tak kita tanya. Ira ini kita toko mana, nak orang kita toko mana.

Many minung ram nana kongra responsan nara metin nano kia kuna kia tangrek nako ye yon panan meuri FM 89.9 na wanti temon tai kayu yakara koiro ran nara tai hai pun si tapi wari tia kan no nang itira ona wan no ram yon meuri FM 89.9 nara metin nano na wanti mon tai kayu sina tauro dikin bismara ara kawuan metin nano ada yang mengatakan rakyat apa nak guna meiron kiati kawiru. Oh, ya kan ngai dia kan di temeten nan wayu. Bauri diki tayoka kokonan ekonan tang kunau kunau ware kunan narurai ara kan ngat tau pas pa nakana ko kaina mei kai ni mai kura harapan ko kura harapa tikiroin ko mei kan kura harapa diki kiati kawiru. Dona kiu na wanti montairi kayu nara meten naru ki kuna ki atangirak na koya yon panan meuri FM 89.9 wa yon kan kunam kunan narura hari ana ki rogiya kain takoto singas au kan tani pena puni pen na ko kaina me kan na wanti montairi kayu

0: menimi nunguram ni kunam te tokoranan hari atang ira kina kona iron ke ati kaweru kunan narura ari ana ki rogu ya kain takotu singa so ya karo koiro roin naratai na wante monta ira kayo wapu imeni mewa te minis na kon isua ai bunte me to ana pe ankain roni kon nara metin nano na wante monta ira kayo yo anara Facebook page re PPA Maori FM 89.9 Aja kau nak pendek sih kau mereka ikin, karena aku nak mereka kau tanggih apa yang orang rakyat nak, nak wanti wanti ini kau. Sebab kau nak lagi, nak nara kau orang responsa, ini nasi mata orang ini pun, busma itu kau dengan meten nara nak wanti tayar kau.
1: Tentarini. Leiko, kokone ne kapara para patira ana services no de tekampana e tentarini.
2: Ai ana kaka umu roi panna poti ko ne kauriko ana services me ana products ami kampana e tentarini. Ai kai tabe wana kaho me ana services tentarini ibukin pokani. Ana electronics ne kakin ana ko. Naron to wana kondenen laptop, keyboard me ana mouse. Protectors o adesiri.
1: Awai la pala, awai la leida. Korra pa, tentanini.
2: Saki singai man na soang koriki. Yaina peta yan ink o donas ibuki na mi printa. Neha nana.
1: Yaramane. Korra pa, aku haitau.
2: Siti na zana pen kapona kwa. Pacific dish ibuki nto na mi mete internet. O si bubo kina pa ibuki na mi wifi. Ki khanima kina mi wifi. O anakanga anako.
1: Akanda wa mo. Aku wana ni kapara nako patira di Pacific dish.
2: Ehim, di Pacific dish punto wana ana services tentanini. Hari iti meto angka inwaki o ni kapona kwa. Ibuki nto meyakin mete internet. Ayo, ari epeni pusena. Oni pirimaga, oni fast, ana connection. Ari kuna pon ka kwa wa, ana konori, ani kapoa. Nipona, ay kuna kina pe ka kwa wa, nte po inano. Sipupo kina pe pugin na wifi installation, ki kanima kina wifi, me ana kanga ana ko.
1: Awa ila para ana service tentenini ayo. Baya, e kuna ano pentu maila na me mingan ingan na nape, ay ka kwa koro. Ganun te Pacific Dish. Yara mane, tentenini me ana Pacific Dish.
2: Ing aspun kona na pen tani ami pa ye ke kham tangi ri mei rora aki akia ina no ripeira si bu bo kina be bukin ka to meki na min tani si yon nam starling ka na ko ka bo men te tapo to wa
1: e manolo lei
2: ka po ina kona be ta yen solar systems os kona na pen install bu ki mini ka tani
1: a wo ni metai ni kina tin tani ni ana ko pa ye yu a de sona ka ye te beni kire ke ponte is a yu kona na pen install bu kina yara ki dibes tai tapara mama ko raki Baca dengan aku tentang ini, ini tawuran buku.
2: Terponya tentang ini, ibu kini program yang mana nampak, suwa wawa kia, wawa nua tenua awa. Isuwa tenua kia, takur tenua, ni mewa. Ke isuwa tenua kia, towana wanua. Ke email nakon smoy@tentangini.com. Ke timonipe @tentangini.com. Ke kawara anamanga tentang ini, the business code complex. On punna na main ibikini tu.
1: Yang mana dia kiribas? Taita para. Yogi ane meteru atin tani ni ibikini. Program dia nuno pai lima kurir nda pakau waika. Wow, dia nuno pai ni ane mengam dia nuno teritak. Asak singa ya. Yo ane betul nem metis mentai.
2: Kamra pa ham neti kiroi. Meiron na mi kampana. Tentani ni.
1: Yaman.

na kwa hiyo na usu umeirou mtamena tametua yonarorae tarawa. Ana usu umeirou sinana tatang yon tarawa nonous meraki. Ana usu upuna muaneis o naki yakina atinas temane terao takainape tetari o rona ni makuri ntakaibuki narana kinaki tekieru aviata. Sakosa me tokukuripa yasa ni kea kawetiana meiroun tamera ari karawa. Ntepung takani mepung wapui meruaiwa ni mei guwa tanga wapui me onowa. Tio atai tametua. Ewene nrau rapatana ni meyangana ipandeepe. O inakayaki rapatana nakonti ingapung imi mtetaro meuri. Hawa yu tokuna riatangiraki pa irian takatanwata nanokawa kia yu. Neu punipaini Yesu.

sangari kepada ada orang kakai tahu nak kunder kampana etos in trading kai ESN nama anak anu nga emon te meteroi nak kui miar customers te PBA wakira newspaper uri ngada pang kami kampana are kam nanu na pender series ayo kuriko ori tagi nak kun marketing PBA team yon te email marketing@bba.org.kj pasi nak sewa tate dongorong nang kampana ngkana ko tawro na pen sponsor na ara wakira kere tagi yon na nampa ayo sin link de nampan tarapon onowa tenuakia towana ni mewakia ke onowa tenuakia towana ni mewatowana da wan temakuri ibukini panin dongorongona ara tau nang kami ya temeuri tiroi ote tapomo ya ora ni kapai.

warad songra rata inga ya ibun si tapi warik titi akan orang pote puina ke ayong kan nare yaro kana pento kina kan wan nong rami bikin kan wan nam tairi kayo kora bariki indo na ke una wan te tairi kayo ke men nam tabro kote me tuan rona ye ibikin kan wan nam wiken na yon panan kiri pes nga yang fang so sari yasan roni kong kan ni nika kana koi kan wan nong ram bikin ibikin kan wan nam tairi kayo sima kas puwakin kan ni na konde kinti nga pong apa pakin te meau na natangira tau ya te nam tairi ko pun tatanai ye chowo no wa me tapi wan ko kan wan nong ram ibikin kan wan nam tapas tirano kan wan nam tairi ki mekan ni na katikiroi kung kan ni men na studio ipairi ki taro mekai na tikiroi kan wan nam tairi ki tikiroi me sumo sapumo

0: Menang Campana, I want the phone. Tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere
1: tere tere tere tere
0: tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere Apun pun roy, wabu pun lebih meruai wa. Kau orang nan? Temoto I 14, tepu pun lebih meruai wa. ZTE 835, tepu pun lebih meruai wa pun angkai. Kau orang apa nan? Tenobi A 70, wabu pun tetara pun angkai. Apun roy, pun wabu pun lebih meruai wa. Tenobi A TV 80 Max, wabu pun lebih meruai wa pun angkai. Apun roy main mana? Wabu pun, orang lebih meruai wa.
1: Anaya anaya, ngaya monte kanganga buat telefon nan ni ke? Xiaomi Poco. Eh, wapupu aku imeruai wa tetara pona, angkai. Ia popu kita wana kon wapupu aku imeruai wa. Tablet saya kata roy nanulpeira, saya kata Samsung Tab A9. Oh, ia pun popu kita wana kon tini popu ani aku imeruai wa. Anak Tab A9 Plus, ni pona AC popu aku imeruai wa. Oh, ni popu kita wana, ni popu kita wana kon oh ni popu ani aku tetara. Kapu angkai wawa de Samsung A7, oh ina reki rom tini aku ini present sepakan ni popu yon nam kau wawa terpon. At the AO7. Irarikin nane ang my phone at the 17 na kakinan ako. O at tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Pupa ngay, payekyo kyo kita yun.

0: Ya naga, ya kan memang orang lepas tanya tak bos pasen ki.
1: Iya ni, jauh ni kan tu jarak jera.
0: Aku kau ngurara, sama kau ngurara. Padahal dia kan tu boten iya mu, ibu kan tak bos pasen teri ki.
2: En yon ga wainan mi ngawa ki ta ga wo wan raun ni ga bus pasin ibukin chora ke de tra ko ma are bun ora kin te meta ot escape is ke te men ngo me na po toni yang o teriri ke yo e ga ngai te ga na pai na ora kin kai ibukin isa ke ni kunim o meru rungini metan

0: Nakoimi yara kasta nasi, kukure I waterfall ni katanota, paye kanuang amen kapungan akin na service yon the recharge.
1: Ini bagus sila tanan maye. Sila tanan ni gini tuli wakata.
2: Yon the energy room. Ayari kataya, kataya, kataya.
3: Mungkin orang nak apa ni? Telefon dia. Tuan aku, aku kawal dia. Makan nak aku, telefon. Aku wakan nangai. Device promotion.
2: Kerja anda ke yang tengen telefon? Apa ini aku telefon? Kau orang kau ide AO6. Telefon apa? Telefon. Nanti buat apa? Bila wewa nak kon? Nanti buat apa? Bila wewa? The model E14. Nanti buat apa? Bila wewa nak kon? Nanti buat apa? Bila wewa? Ah, tapi orang aku kena telefon. Nanti kata orang.